nana pa awie yi mbre yi mede wate sɛ wakae me na wode me fosuo nyinaa kyɛ me ma w'anim biam sa akoafa ɔdane m'akyi ma wiase papa fa meyɛ wo ba bio mefa wo sɛ mewura ne me kra ne magye nkɔ menkwa nna nyinaa masom gyan ho no nyinaa ma wo mbrɛ yi anapa yi ɛwie yi fa meyɛ deɛ mɛ hyɛ metenmɛbɔmeɛna som meda wase sɛ wadi nkunim ame wadi nkuni maama